saludo mari da butu kuna nga bagedo eh ande bala me fu mambo le geu eh akota kenese nwa dari menu mani bala mo yanga dari geu eh ngotango ta mu nange geu isi me mafuro mane mara nan manchi geu akika de kinga kan.